ngasi yung kung pereka medyo yung kay mga jantra sangkita tahan jagani morangthem besesor ge mandolin pumipang ka medyo di po matamisay matangutang wina tapo pang bigani lantok sagani filmisay pumapal makai ngay kota kisi tahan jagani acoy bang jim singamati yantrem bang debi suri debi ki matamisay matangutang wina pang bigani ayuki pungtara Nasi kicchen yang nasi kini subuh thorun paring, nombor jumbo pun taran itu itu apa matamda hantuk segani, thorun paring nasi kini pun taran itu ke minit tara, lantuk segani, sakdam, umang, thorun mesi NCERT hitang banggaluin ana, lantuk segada bu thorun ni, science magazine thamzari pun taran itu ke minit nipu, thorun na topi kedapi, sangita nama rakam, putopa, Rai Chand, Jing Tham.

Como tenga hanya ni sinjari, nasi ni telpon teran itu kebudi lipu, tahan cakni Science Magazine, thorun atau pi kedapi Sangita nama irakum, utopa Rai Chand Chintam. Mata nusida, nasi ki makar satu zarkadawa thorun sabud ni sinjabeloi jari.

ngasi numidang pung tarit kami ni diyang kahitjat pamatam da tamjari good evening Manipur thorum asida tabiri basing na ekhoy gi mahusagum tamjaba mobile number 9863102016 da sms amadi whatsapp ke khutang da tabining ba Manipur film amadi matam se sing khanbirat na baning singjari numidang pung mapal gami kuntra manga Manipur film se sing khudol tamjagani numidang pung tara tahan jagani ki

ayibu paralau aining america na paralau ge aigi khubam nungde thamdana ikhara thamga dorimni loipot ka ga dorimni narik pak mayam punamak se aina khudum sandana aigi mikha pole haige dorimni adana law haidana adum kusadi baduda mana thongjinda sanda thong parengi wangmada leperaga singna do nongsha gila law serak irin bong bong de lak lawdana kusadi badugi manungda digbijui lae law tho kare Asiragi, hai ribu kusedi basidi, sumnagi, mi lai kanan semang amder balai kuang itu. Aduh kumat dia sepun nama gi perja sing mayam si kanan kangpoti, lai ribu lai kuang si kanan mening thono pali kanan pali kakai si rabon kangpoti itu. Aduh nama angsida, para para para dorak leraga, rabon ni mangsida, wang garam sawu garam mah, sedih sing jau malaba ni pama rawon ni mang sir song thok na phong hedil le parban rawon maharaj ne shiva shiva hai hai karano sidya no wang sawu garam sum nagi wang ba sawu ne ni pa sin wang sidi sawu sidi ma sak dagi matau dagi phibam dagi murti dagi upapa dagi sawu dagi bhanma dagi wang ba dagi sia ek ying bada ati bhayankar akibe ki masam ni do ying bada masamu phai do adre ki mana pai ba mangana phandui basina sum nagi nati priye lairi ba dungo matma se masa puna magasi wang sawu ki matak tane hai ri ba magi nakan nambare mangan si yudhak tarakan ni thoi na pai mi do phalli mi do adre ki mariyap sina yudhak lishinga magasya ni wangi wangi Mi mana wamuk isang lay mana wamuk isang hingsa mana wamuk isang si adu wangi itu nama yang mana hari itu. Adu bahanda kisah di ing bagi ya akasi mandunda wangi iba jagasi matang ubo pangbuti ya yutak lisgam gasani wangab di hajit wangab jani bunga adu tegi masamu padana wang shawani padu maru uda rabu undu kaya do siti khalakhala sandi khana khana nui ay mahasoy ay maharathi ya thoi bani panang kananu parisoy hayu lau salai mi Adukum lady bani padu masak wang sawar ni pasi wamakata di rawun maharaj ying iraga lindung na besedeki mamai panduoga piri rekam selak pabu rawun swali lawi nakad set hadu rawun siwa siwa iya kanano aigi mang parisoi hayu nang kanano hairaga mana aingunda lindung na kam seladan masi phai phai kanano masi ying agena musu manak rawun si phan Sung selai mana si rabu namu, ho hukam gumna masih usi thawi rabu ne languba. Adik rabu si magi mang duda ni pad nadi hai da segeri rabu. Hendaki hujan memapuosi ki manungda, nang nak hai dek athoi bani. Hai bagi wakhan nangan nasad arsutja napal magal luin nerekan nangan lai. Aigi mangda haujikti nangi matam yaurabani nang nane prithibi ki manung laipaab desi desi mayam da kuin satana laipaamada dikbijoy nangna ngamdana asiding thawama halamba hingsaabama paralauramba aduwada mayam punamak hangde ngasidi laipaab desi mayam punamak se masigi mangda nangna thwai soit na lauragadamni ngasidi. Aigi mang nang khangu ko den masi degi lok selak pa adu degi dia ni po asi madu gi mang adu rabu ni ye aigi pham da bo ai aru bo oi ga den ni ka kai dena ai he atai kanane ti da segri bo ura bo la bo rabu nu ai ni pradhi mandu la segi manung da ina ngam da bo leite lai mi mayam pu na mang sei ai khuba mang leiri ni lai mayam ka ura ga ne Aina mali uhelimni lai mayam kauragane nungsi silalimi ai dolai sarathi nungsi na dolai thawalliba puspo dolai ka kan tuongiba adiregi satgamaron taret patarmon taret saudwon maron taraga mari seki manungdane ai igun khangdabal leitaramni aina mayam puna mangse joi taruga laimni ngasi di khangudu hairakwa adiregi ni puadni ye Usit tahu itu bangsa itu nang natwai lalu kita masih lagi orang abon ini mangsa amu mai bun gumna lin kamba tu na biri yer kamba sebab orang abon bom song tahu orang abon nama apa api nang nasuai ini mang usit tahu itu bersaring ngasih dia hangu tu hari mangsa orang abon asal mang thagari nakan bom song

abun kana na joy bulak shabung ngam khidara ba adugum ra bu ni nga seri le de mun ra bu na mai khulai tengun mayam do ka se se lal hauro lau thori Mang imang ilir memayam tu sijin daraga aman tiang kapu aman ngak thobak kato kadi kerdeng kah thadab aman tiang kapu selebihnya kato kadi kerdeng kah thadarak pa thang pai bup taraga su aman kah mangsung selebihnya iana pa madu kah gada pai kah su madu kah selebihnya puna bani do adib hanik lal sidiya rabun maharaja matan tu khulai mayam tu adib thang ta mayam tu lang selimi do adib nipa siri wang adib sabar nipa siri mana yurup kah tu khulai mayam si kiao Kau itu mangi mido, tum hri mido, aduh degi, anjangan ulambi tak kuh makasun, thari bapamu mani thada raga, mana panem lang selib mayam si, ni padna, kayam yalog wang xiao gay hai babu, rabu ni liapak lang ibu khulai min lang selib mayam do, ni padugi, janu kuh makas, aduh dam pam aduh nupai selli, kuh dam tu pan dia, mana aduh ayo bade kau. Kau ada tumbuhan hek tu kelai mayam tu, anak tu hari muda, bas makar utpungin tayai puri. Rabun, anda segeri buku rabun si, masad akib bahuri, humang gan bidu bidu, humang na tap tap, nsa jaganu nungsa sona, pi pi hulaga rabun maharal karun masih dia ini kelai aru ibu mayam pun dapat sedih nanti masih dia ini mang da, amuk mai dekik terbaru rabuni, rabun. Jagat perhimpun mana aik gun mayang tawa ya di dalam rabun namu song selaga nak negeri dongga tu siap log thuli ayra tapa raga rabun maharaja lete dongga lagi tin makan mayam pun namu tu kanagi tiel sena set baga dong baga kab baga tena baga tebing tengok baga tiel sena kiri kanagi tin makan mayam pun namu amarat tu samarat tu indra jan brahma jan kanalan andalan jiwa ban durga ban jemuka bekamuka biru subaru sabtu dhara punju Kupang kupang mayam do, selalu nak masih degi. Barang barang kau selalu ini. Palu kato kau hero maro masih degi. Unda segeri bora buna ni padugi. Marji mai ke hitam nana. Kup kau kumne ragustra udar tiad mayam pun nampang si kau selai puri bawa ni. Adibu, segeri bora bun mana kau beriba. Kulai mayam pun nampang si. Amat masyarakat pan hidai mana yau baga swai itu tumbi do orang boleh sih ngakari ni pas di jagat kimabungo ni siri naran aduni kakai si mari kangpuan dia kau kerib tien mayam do loina makhuk nakal sih de poro kielaga adit masih de karim masih de magul leita dina utpungo dina swai tak hi masih de rabu nu sab leperak man sangrit Ying hibabu puri. Hari ini pasi di masa segi manung dani wangar bersau garba ni pasi segi magi mabuk sih de sagar gi iram teriat na mabur sielmidom. Mai kengak balai ni pansi magi mang sih da jagoi sarag leido. Nungsit lipuk maapal sih na magi shorda yaudna asih degi nungsit lipuk maapal sih na firi. Kami bani do, ing hi benda, aduh degi, magi, koi do uda, mahara, priya bawani, aduh mu koi do wasiki manung nabi, koi do uda na, jagat mata, Durga si, ngalag layido, aduh degi, magi rdihi manung dana, Brahmana, irin ngalag layiba, layibuk dana, sendiha, Gayatri irag leramba, di bedai tak gandara pa, dano, laykoti kaya nengan, koi bodo nama sapu nama uriba, basuk ibu, panbadu guna. Sarasati bhi magi adung hu

Koko at Hangmi amari mapangusakpa tanggal mata misi sintabire. Singlol gi sherol gi aroi beda hoje mutabisi. Betty amari mapangusakpa wifi laisoli sesing.